0: Hello.
1: Hey, Tony, tía.
0: Man Mike.
1: Apoya, Mike.
0: Apoya.
1: Ukuor kom tieba.
0: Kanoro duit.
1: Ukuor tia me guri tungi kau neno komi kau neno posni kau neno kinu ni. Ando ni neno ni omina tika na te ukuor tia me tia kwala chawa chawa. Dando un poto parnya beru dahu kau jemina dungu tia kwala tia manywa. Tia ko diko kero tia na me ko ni obanga neno kuono kere wang me kicha. Imo kuo kisha ipotunani. Abiru dokas mete buwa na kuo yoba.
0: Apoi yi dokas.
1: Uba guri.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hello.
2: Yeah. Maiko poye wata kiawo ni mari yada.
0: Apoi.
2: Maiko kubu gino na me. Bang na huwia kuwa mine nani. Kubu laku niti nge yungwa za temeri kumiliki kana sana me ujawa kwenti iye. Kayak ini nih jawab nih aku tiada ya hari yuri nak ya aku tuju. Ini baru bawa mari kerja nur lah aku ah, mana tu mula aku baru bawa dek sana tinda. Kita nak mesti waktu nara wa. Ibu rezeki itu ye ye dek kemarin kau dek pilih mana bayar dina ah.
0: Aku orang nih aku orang
2: ramai. Ya aku mau kau tiada. Dan ni nak dek aku orang nyopai nyopai ni ye nyopai nukut pengah, kau buka toa. Kuat kumpir ini ya, udah lagi bodoh macam apa ber? Ah, umur cina kuen.
0: Cina umur cina kuen ya.
2: Ini ya dia rek, dia bawa ni yang aku yang saya mencari. Cari kian wuyu kau kau.
0: Kuan umur kuen.
2: Cina umur cina kuen. Cari orang tetapi ibu. Kuat cina kuat kumpir ini kan itu dia. Kalau kau apa dia kau, kalau kau paling wuyu tu, nak apa orang si kalau kuat er. Anak kau ini kau doa dari lembu ya bang.
0: Apa ya Daniel?
2: Ini masih program.
0: Apa ya? Hello.
1: Mike. Boba gue.
0: Boy ya nunggu ya.
1: Tikop kerjaan kena sadrak.
0: Sadrak.
1: Catana kan.
0: Tiada
1: nama catana kiri kom gemacak Mike. Lagi lagi catana tu ni kom eten mendong acara bala dah nama catana lah. Kan ini tinggi ni kaya impaya ye access metam ni tunik kami dan metro pelok kami. Ni aku awal jawab kau ni jawab uno. Taruhan. Ini apa kita mata kau sekok kerana nur letter tiada. Kau tarik kau lok kami. Enam orang tu pernah tinggi nak jalan jalan bahaya bawa. Kalau berenah ber, kalau berenah raj, dia ni mengata jalan jalan. Kali ini kerja ni cuma buat tipit yang kau pangok. Kau tu dia kau kepewah. Ya mui. Kau mesti pari liter dia ni
0: wah.
1: Kau jom eh. Bawa ya buangge. Makur baca guni gini. Nak kerja. Kehol. Kekano kekano bawa kerjir kari doktor cur kekano dia ramai. Lo bawa dia tipit yang kau. Ina ni kari ni cakup tikar, tiket mana dah ini nu kau bertakar. Ina nu kita kau lah hari kiri. Ibu ni nu kadano, ibu ni terima dano. Cakap ini cakup kau pergi jalan jalan lah. Tarni, apa? Cakap ni ngah. Dia ni munga dong kau nak kau enjoy lah
0: pak.
1: Kau yang makan ni apa? Cungker dua kari tisu.
0: Okay.
1: Tepol cingwa. Anena ni muat ke bila raj? Enako ni pergi ke tu channel mana aku buang aku. Bila orang aku pun ter.
0: Apa ya?
1: Mata mama naik matahari atau apa je.
0: Ah okay. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Doktor
3: Walam.
0: Nah.
3: Walam. Apa yang kita
0: lakukan?
3: Anton cara beruk dia pula kubi kaca anton saya kubi. Ia mungkin saya kena kuaik bah.
0: Network.
3: Ada tiada lagi apa dia nak di. Ada tiada
0: lagi.
3: Mereka nampak masih ada hati beruk sama.
0: Okay.
3: Ada beri mana ini ada. Saya akan bilang to, posisi cara pola dah kuat. Saya nak cuba ni,
0: Hello? Boy, you made it out.
4: Calvin, boy, na diegi.
0: Calvin, tia diegi.
4: Hi, boy. Kala karamaro sa karam. Kaya man, tinu kinoro. Kinoro pekyo kaya tao na katang tao. Kaya do me uba kung yera ko me tumupan mo wala ko pera kaya dong tia. Wala do ba kung tia mo jua kung man sa na katang dong tia.
0: I'm going to get a little bit of a
4: Ame kami ni nai low tikai kus tikan below ni. Ini yang dah lawan kuat per. Kata kata tikan. Bang kamu dah nene. Ame sebab guna jorah laptop orang main tikan. Guna sebab mata orang macam laptop. Kalau pun tu ni, mata mereka orang pun tiwai orang ni rasa kamu kuat tu kata.
0: Boy, my tank. Hello.
5: Hello. Na Ronald ma la ko lele ne.
0: Ronald.
5: Apoya ba?
0: Oi.
5: Oya dan ko ga me ni ka tu kere. Ana da ti akwa yo ga jo me pudu ti ngi futiere ti mu bal ga ko ba mane. Ini no moro me ni ru ate kero bare yo. Yen ka te ru ni we no ki ta me we ro ma ko ke ka no ya ko bo gi ya me ru ate ki ni kere yo no. Ino moro dang ini ngato no chingire kutiere kwanyo jama jonda ini wate kero banjo. Ene ni timu kinuru ba pute umi unuwe ye kode kani. Yenda jama unu banjo pia gukinu la peti ya nikini ide timu kurikinero kai inde beru jeni ye. Yerang kia loko kuogi wa kita chelke kukere buki joda kwa loko kuogi. Inde se kwalo ka jama jo kuntira ba tio ke te da era un pura kare ba yara de te pi jo ye ni more ye ba wele jani ti a beri wanyo me ni berum ye jo pi wan jo ber dueri komi ara poya
0: poya ma tank we do
5: lock wogi
0: we do we ko kwanyo we o kon a chek e ka do chen bino me de da ke de ha beri un e chawo parario
6: to ke mon tu ma
7: stena. A billion ceilings is calling your name.
8: Will Langida Titina yet your patchy qua near topping room over a lake and walk a coping like Lirania? A gun of company to a big cage, Piana Mano, Kelotochi, Big Gung, a Jamurik in a year long. Christ Care Investment Limited, Mana Pike, Manoka Pecha to Jamangere Chakamia Maramea, Erocome Food Flask, when a Dutch Flask and Mako Chaka, a picture, ye Dikuchon, Berlian, Nari War, Johnny Kerekopa Tor, food container, water glass, food basket, serving dishes, monetary, Chiminim Wellem, Jerek and a bucket, jugs, when did do it, trace that when a quonem, Pala, Gigometo, who can match him, that's a semato Punio Soda. Peke kenda utina ga perfumes and wiki kula ta kwene bicha kai kiri kwene beruji ni komi lotion ze wiri body cream jellies do it chemicals ze wit da kwene duchi sprays ma de mo do it o chele da modeke chabu ni chukal tongwen macrons kare poda soda mineral water magu duchi na liet yana nge chot utina ga wiki kiri mere gonina da one pe balo cha medical yelo wiki wa bero telu ngu DW executive saluna da tia pach kane kwenu da utiuli yelo wiki chita loroke ken timu face scrubbing callings kriya maintenance man goku ye we better bear kene machines wa duchi tia bera dog bira ta da pekobu tuwa tata nung Christ Care Investment Limited, the Pike Town. Doctor, you are worried about Pimere Japanese Motor Garage. DW Executive Unisex Saloon. Tio Pimere Kere Josam Restaurant. You are the meter. Me chela ken money to chem. Manu we would buy Doctor Ealing Rain Company Limited. Ja. Go yegi chimu kwa mani nora bira bira ngwen. Nangwena bichela bi. Chabongwena deka bichel.
0: Poi dugu chen, oga mochima diwe hanen kwa oga mochima mwena ken, eka otodolu manuko. Hello?
9: Hey, mom. Poi yuba.
0: Poi.
9: Maiko poi yume.
0: Eyo.
9: Mande ni small lelpe. Jimmy Kovic ya ni dañu wiya
0: hmm
9: ko wara me beere ni luor ko wara mo beere wati
0: hmm
9: ko beere wati ka dañu ko mi ni parta do dañu do lodu
0: hmm
9: ana ko bini kai mi to beere de cengi luor luor ko wara mo beere wati ena mi ujami ti timeriko
0: hmm
9: ano ti mere ko ba et pam yinge yu jarn tel sera fo la fo la mm rodo mi yakko bi jona mo bani bol kuira mo bani bol kuir mo mele denis tie
0: okay
9: kai kai ya ite goja wera mo ko ni ana jenu ba tie ma ko me wenu go
0: apoyo
9: apoyo
0: ele mm eh James lokare tek kong ba
10: mara yo diam fakuli
0: yes
10: bae jamu timer
0: mm
10: nen nan yame kabedo sana kalo ayo
0: mm
10: darai moro tie te kabedo kere da wanga to uwal
0: mm
10: ela alego kaoba mi tine ki
0: mm
10: Join
0: Duong. Apoya. Okay, hello.
11: Hello. Hmm. Apoya, Mike.
0: Boy down.
11: Apoya, program me katu kere.
0: Hmm.
11: Indo kere Farida.
0: Yes, Farida.
11: Apoya.
0: Hmm.
11: Kuwati eba.
0: Tutual.
11: Dango loyi di chenga chel ke di wo.
0: Hmm.
11: Da wigi pe wili kom jo.
0: Hmm.
11: Eto wana kubu kore no ba me te mi kisha.
0: Hmm.
11: Tiantim gitu.
0: Betul.
11: Anu kor loi ko matina.
0: Hmm.
11: Nya hone ber me kwane da tigi boko.
0: Hmm.
11: Edang yo mo da tigi ye gi yo mi ye.
0: Hmm.
11: Atin nang tie da ko tie ro wai. Lu ti ko pu ko.
0: Hmm.
11: Mo ko pu ko ro ano eno. Mo ta no ti kom jono. Ba no ti ki sha.
0: Hmm.
11: Di sengi di wo dokas. Ako binigin, Maggie. Ukuwa me tia kwa lino. Ima bambi mti kongi. Koko di yo bambi mwa yuki wany. Niwe heko bi daho toka o bambi. Oka ngata me yelo. O bambi mwa cholo. Da o bambi mwa yepe wili kwa monto. Kwa cheke o ten kij. Nilegi. Bede e ba. Ukuwa me tao ni kagino tenye kumdano. Eko bi ae chiem. Jana ngwena deha ngwen wiliele megi no temel komi ako bukworo duj ubame temgi kisha ana poe ba mai
0: poe farida
11: ubame pol medigo
0: amen medido dana chele ke kare lo
12: mai
0: yes eh nga tu lokere
12: Apoya.
0: Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya. Apoya